Kanigade ka Akashvani Shillong ko kubor ban puliru Richmond Karluki. Kimat bekongsan ko kubor mentaga step. Ka Menteri Pelatengka ka Sorkar Pedeng kala pelik projek Surok Jowai Nartiang Kediap Kanduli. Ka Menteri Pelatengka ka Sorkar Pedeng kala itu bagaram bagi Sorkar Jela kidon ka Mansiu Biang ka Longtang Shipau na ka Shispa na ka bentagi projek Babay na Shabar. Bad ya ka Sengi International Yoga Dia Arhajar Arpun Rio on Rakhi ha ka Pertai mentaga Sengi. Ka kubor ka bebenia. Hanin ka si ka Menteri Pelatengka ka Sorkar Pedeng ka Nirmala Sitharaman ka leple ya ka projek Surok Jowai Nartiang Kediap Kanduli ka bejong San Kondai Poin Kendai San San Kilometer ha Megalaya. Ka dek projek ka belebei tengka da ka New Development Bank ha ka jinglut ka belekot kumba San Kondai Poin Sau Praklor tengka la ple patba ha ka madani lekai wa ejer Multi Sports Complex Stadium ha West Gentle Hills. Hadin ke jing pelepat ba ka Menteri Pelatengka ke Sorkar Pedeng kelekeran bagi samla pulia, jong ka kiang nang ba Government College ba kelekenduk ruk kisam laya leakai. Ka Menteri Pelatengka ke Sorkar Pedeng ke Nirmala Sitharaman kelekenduk bakaram bagi Sorkar Jela kidon ka Mansiu Biang ke Longtang Shipau na Kishispa, karam ba penteri kami ke projek ke bahap pepok ke jing bayi tengka na Shabar lani ke Externally Aided Project. Habakrani gelat patai kubor Shillong nin kasngi ka Nirmala Sitharaman kalabatai bahapo kini ki project kendai po nakashispa nakaram balashim ansiu do Sorkar Pedeng kat bagi jelak ha ban siu tang kumba shipo nakashispa kalau ong bakani kalau ong jingker khu ka bakrau yaki jelak ka than shtelam mingi kalau ong bakadon kam ba ban pen klan yaka bor trekam ba jingla ajungi jelak ban wan ra chu chu yaki project ke batamai. Ka Meghalaya kelapan kelai kejeng terikam jangki projek babay na Shabar neki externally aided project haka bakiru syampang kibadiki terasyonong kile penyat himentai kibabun naki kam consultancy loong u menteri rangba kejelam Meghalaya u Konrad Kongkal Sangma nen kesgi. Haba kerani galat patai kubur hadian mawai ke seminar baarsngi halur kapang Leveraging Externally Aided Projects in the Northeast u Konrad Kongkal Sangma. Ulong ba ka jing penroy ke bor terekam hakini ke shpaw senam balalit no, kalapan dunai ke jing shania ikiru syampang ke bana bar ke jela. U Menteri Rangba ke jela Meghalaya u Konrad Kongkal Sangma hanin ke sengi, ulahyar na kakali benekeran bagi dekot ke Union of Cook Cum Helpers, hapok ke skim PM Poshan ke bayang matrak pelakat hajan Marriott Hotel Hashilong. Kini kinong terai ke

ra plakat ban pen pau ke jing dawa jung ki che ka menteri platengka ka sarkar preng ka Nirmala Sitharaman halo ke jing dawa ban ken tio ka bainong jung ki ne ka khandai spa tengka che ka khandai hajar tengka si banai dak bakdo ba ke ni ke jing sio ka sa bet kat jo la arphosnam habai ekran mat ki konrad kongkal sangma ula ken tui ki ban pha ra ke jing tho krang ba ka sarkar ka nyo ban khmi ibnia ban ula kular ro ba ka sarkar jela kan sabishar bnia ek ne ka kam ki sni banwan kan bagi dekod kena ke union pat kila pentib bagi ladap IT ke dorkas cekam menteri sorkar pedeng ha ke jinglet jongka syarilum jantia. Kani ke kubur kawan capi naka Akashwani Shillong. Naka Akashwani Shillong ini beteng biang ya ke kubur. Ya kesengi International Yoga Day arhajar arpun riau an rakhe ha ke pertai menta kesengi. Menta kesenam larake ya kesian ke bakat ar jong ke yoga ha ke pertai rengkat ka mat pereng baka yoga na ke day na ke benta ka jinglong rangba ke bakot bakia ke bapengsan na ke jinglong kam jong ke yoga na ke benta baro akirta. Kumsi benta jong ke jingrake ka tenat kalca kan penlongi ke jingelang bekerpang jong ke sengi ban lea yoga ha ke pertai ha kisi sepatli ke jaka bapau nam ha ke lengkari. Kajing rakyat berkongsan jongkari jongka International Yoga Day kan long menta kesengi ha Kolkata ha kesurok Red Road apok kajing elam u Menteri Rangbado Kari u Narendra Modi. Ya kajing penlong biang ya ke eksemen NEET UG arhajar arpun riau labuk penlong menta kesengi. Ya kene kajing penlong biang ya ke eksemen dan penlong ha keleng kisan sepak san puwi teli ginong ba ha India bat katsau teli ginong ba syabar kari na gebenta arpu arpoin nyok ndai lak ngut ginong yokun. Hasua ban penlong ya kene ke eksemen ke NTA kele penlong ya ke mock drill ha barok kowi ke rikum si benta ban penkreat na gebenta kene ke eksemen. Ke NTA kele ong bakle penkreat pura na gebenta kene ke eksemen ke bayat bet ya renti. Ke NTA kele buat dien baru iki rensan social media ban tek lakam ya kijing pentip ki babakla. Kene ke eksemen kan long naruk ke por arbeje mensengi hado sanjpawa janmir. Ka tenat IMD kelepen mi ke jeng maham naga bentak ke jeng jor jong uslap ha ka sub Himalayan West Bengal bat Sikkim mentak ke sengi. Ka tenat ke loong bak kendon ke jeng hap slap ke bajur ha duk ke bakam jor bha ha Assam bat Meghalaya ha kini ke arsengi banwan. Ha ke juk kepor loong ru bu uslap un jor bha ha Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura bat kiwe-kiwei ki benta jong kari ha ke sengi ke baar. U Menteri Rangba ke Jela Tripura U Dr. Manik Shaha uli itu balengba ke skim PM kisan baru kendai sepak nyo-nyo poin prakendai kelur lapan poin bet-bet seki bank akaun jongki arlak prapusan hajar san sepak nyo-pungut kinong rep ha ke Jela haduk ke installment ke Ba'ar Pu'ar. Haba ajeng kerana ke program PM kisan ha ke State Agricultural Research Center ha Arun Dhuti Nagar hinin ke sengi. U Menteri Rangba ke Jela uloong, ba manla ke matrikam patkara jong ke sorkar Jela, kaya hap pat ke jengang nuot jong ke Vekisit Bharat. Hinnin ke sengi ke Lok Bhavan Shillong ke Lepenlong, ya ke jeng rakye ke sengi seng ya ke West Bengal ha ke Dorbar Hall. Ke bala pensakan mau ke ni ke sengi dan ke program ke beitenat ke bepenpau, ya ke riti dustur jong ke Jela ke pateng jong ke history, bat ke jengiak lenti jong ke Kampen Roy. Hakin ke sengi le donlang u Additional Chief Secretary Jong Ulat ke Jela UHC Chowdhury rengkat kirau pau kemat na kisipai paramilitary ke jaka terikam jong ke sorkar prank bak ke sorkar Jela bagi dikot jong ke jat benderi na West Bengal ke badan ha kenong ba Shillong. Hakin ke jeng rakhe le pen iya ke jeng pen iya ka riti dustur bat ka lariti ke bapen iya ke jeng ruspa jong ke West Bengal. U Menteri Rangba ke Jela Assam Himanta Biswa Sarma hinin ke sengi uli soalang bat U Menteri Rangba aduk kari U Narendra Modi ya ke por bala play ya ki katu kani ki kam bagi jing temu ban pen kelador ki bat temu ban ay jing mentoy ya ki nong syong syong ha ke lengkari. U Menteri Rangba ke Assam uloong bahag kani ke program Lasa Kiru ya ke jing pelat ya ke bahag kaba arpulai hapok ke skim PM Kisan. Katkum ke jengong u Himanta Biswa Sarma, kini ke bahak ke bakat doa akan ajing mentoy haduk, kum bakat pra poin hendriw not lak ngut kinong rep ha ke Jela Assam. Ha Manipur ulat ke Jela u Ajay Kumar Bhalla nin ke sengi, ulasam ya ke khusnam Governors Art Award ke bahinyau jong ke Jela, sya unong drodur bapau nam, uwai Ibo Chuba Singh, kum ke jeng itu ke jeng not senyang juu ha ke liang ke kambut tau. Lapan long ha ke Cabinet Hall jong ke ofis jong Menteri Rangba ke Jela ha Imphal East. U Menteri Rangba ke Jela u Yumnam Kem Chan Singh, u Menteri Ketenat Arts and Culture u KH Loken Singh, u sembut Menteri Rangba ke Jela bat kiwi-kiwi kelia don lang. Bat kat toko kubur kalau

Kod akan negar step ke Belawan Capi, naga Akashwani Shillong. Haka por Prabajing ini sok baga Delhi Station naga bentak ke Kubor, haka ketian Hindi, gaban buat ke Kubor ke ketian Parang haka por Prakat San Minit. Ngipen kan mawai pikinong sengap bahwa ke por Prashtang naga negar station pin yuk, yaga North East News. Kapor mentak ke la agenda partat, Prabajing.

Welcome back, friends, to Akashvani FM, Jompi 103.6 MHz. You're with me, RJ Erica, in our program, FM Requests. Well, my dear friends, I have received more messages from your end, so let me read them out. This one reads, Hi, RJ, kajanmit basuk ya phi, so bhaapin tam daga jingrai, naka film, gajini kanukonuru, mga ikong nongrang. Ta kubla shubun kong nongrang nam tani ka message ka Jompi, ngan sepin tam ya phi daga ni ka jingrai ka boong, kiasi muje, naka ni ka film gajini. Hi RJ, sebab entem jingrai baby Jong Justin Bieber ben snap ya piang tu bat ya barok ke besngap manga I iba na mau sebut thank you okay ke boleh sebut ni pi rekum jo iba nam tadi ka message ke Jong P kasing you try besuk ke mana pi kong kong pi long kum no nga klan ke boleh sebut sebab entem no yang ada ke jingrai when you say nothing at all ban pen snap ya pi bat ya barok ke boleh sebut Ajin kemen, salit suk shibit cahyang mo. Okay, tak kubli shibun kan ini ajin kemen. Kubli shibun ajin kemen nam tani ka message ke Jong Ping and sepintem ya kan ini ke Jing Rai. Di kan ini ke wipat kong, hello RJ, subha sepintem no yang ada ke Jing Rai. Pidai mo pi, pawan kersi utia yang ngang, aku apan pin sengap ning kong ya pi hang tu, bat ya ikong suba, ikong di susngi, ikong na, na jaroit, ikong mem, bat ya idu, Alicia, ibak Rudolf, bak Marwen, bak na, Kensir, bak Jojo, but ya ikong kong nong po mga ikong kos drawn from Umar to kapli shibun kong kos nam tani ka message ka Jong Ping and spend time ya kani ka Jing Rai di kani ko ipan hi RJ kasi besuk ba kemen ya piang tu pi klan yong ngangit ba pidon haka met ka bakot ba kya hoi so bha se pen tem no yang ka Jing Rai Bazigar o Bazigar na ka film Bazigar nga kuak ban pen sengap ya piang tu ya ki RJ bat ya ki perlok kum ya ijong ikong na Lesta ba Marwen ba Rudolf ban Rihun Marben yang Kong Deng Kong Wit, Bi Na Lum Ber Hing, Kong Na Na Jaroit, Bala Na Lum Long Rim, Bawel, Barit Kong Sit, Kong Rin Tong, Baya, Bala Na Lum Long Rim, Kong Di Su Sengi Na Madan Riting, Kong Mukim, Kong

suba iba lating dapiwa lang dari nabhoi baya it lang kong mukhim ba ling koi lungrit shadap nang tari pidahun masharing bat ya barok ki besngap manga I nethan nong siet na waing do salet suk shibet shayi yang marji ok kumle shibu na nethan nong siet na kebenta ka nika message ke jong pi ngan sepentem ya ka nika jing rai nam ta jong pi bat nam ta barok ki parlok paro jo jong pi ki bepelajar kerteng te parlok tu ngia sengap shayi tiki jing rai kebila pansong bahari ki parlok ki jing itang hau shi spalai poin rio megahertz.

0: Koshi Spotlight Point Rio Megahertz Akashwani FM Jompi Polok Hidon Batngai RJ Erga Ha Ka Program Request Te Polok Hidon Iwe Polok Ha Ka Lain. Hello.
1: Hello RJ Erga Bein.
0: Hello.
1: How
0: are you? Dari kong suka.
1: Kami jasi ubeli sama. Kami yuk nomor kat jendawan. Datuk apa? Oleh saya kelak salah.
0: Kami harap ki puar jengi. Mua ke timing jengi kalau off bahan. Terus tenat buat mentah sengi pat pelak yuk ikalat penisya mentah. Banyakan lang buat ngan deh. Okay, te kong sub a piku aban request jeng wayu mentah sengi.
1: Ai nak ada jeng wayu request jeng dibuat ni
0: ya. Okay, anu pat piku aban dedicate ya kena jeng wayu.
1: Minta jeng chef ya tekan ya yasi. Te kong sub a ni ki aje iwe pa iwe. Banyak kemal i je i pa jeng ame i bala dak sam klem. Au ini ujuk i ubenai. Ba cari ubenai jeng real. I lai ya sam klem ka jeng kwat jeng i. Ba siap ma ngak kemal ya i ngak ma lang klem.
0: Kadai kata dia mo mengi kibrio dai ngi ngidon mo kata ka special bond mo bangi bat ki kibik pa ki jengi bat ka jengken mo ki lada ki dang don hane protein ayam long atrai ngin don bet mo dai bat ngin iat bet yaki teng atrai kan ka jeng rai kan ka pang nam ta jong iru mo kakat hana no boy don rai ngak kerman bai inkerku ya pi barobor mo. Okay, tak kembali sih pun. Okay, okay, tak kembali sih pun. Ia pirukum jo kong suba. Tapi kalau tengah snap shot kene kajing rai bela request. Melay bela request di kong suba. Bye, bye bye kong suba. Oh, tapi kalau tengah snap shot kene kajing rai dari cool bela request di kong suba. Nam ta baru kita snap kene dari Akashwani FM Jompi. She spotlight point real megahertz. She's crazy like a fool.